kabang tak kutai berkhut song. Kani re samong pan dawo tapuni becebo tanggo. Sunai suri abilunia nishimi takuk bisu tipura sikya orang sak. Hanei nei resab jag resamung jini atai pahar bayi prohor bayi resab jag resamung kena deket takuk.

Kamang tak kutai bukuk song, nak nak orang samun kena nak tangi tunggu. Pihak kita cha kebeng mung payi tangka, orang tega cara samun payi tangka. Abang ni bagi ni nak nak orang samun cai sekarang.

Kamu takut ibu kusong? Tapi nih baca baru samun kenana bagai takut ojid. Rider si para nisimi si harga manik teh bepas sabai resap jag resamun ini bagai nyo. Orang samun ada lagi. Kenadi takut ojid. Ini bagai nyo. Anak lama.

kamu takut ibu kucing sini tini ni kan ini rasa pada payah payah sih payah boleh ke aman jaga lu cung natu kena naik pada hari tapi dia ni rasa mung narang bagai.

0: Yap ơi, ô Yap ơi.
1: Tamo.
0: Tôi xuống nước xa kia sẽ khả phải gửi lá. Tôi khá chả đi à.
1: Ừ, tôi xa.
0: Tôi khá kia chả đi à.
2: Anh thấy tâm sẵn à nì. Nên xế, nên á rác mà rì nó ăn bộ phụ phụ ngà nì.
0: Aha, khá lo gà đi ta à. Kalau saya rasa kemarin malangnya enggak, saya nak kau apa dah?
2: Aku ramai lah, saya sasung aja bula, nak kerja sini.
0: Tiap ni di kau sih sekarang di, neng Maya enggak bang suka terus terus.
2: Ya, neng ani sasung, tapi mangsung. Selepas panci ni semin neng bayang tangle pemain. Nono boy tu kaya kan, tapi siapa nono boy tu kaya siapa?
0: Ayah kau leh, mungkin lama tu tangga nangan tu.
2: Borok, asyik pakai web sekaja. Anggup sekaja pakai hengkai, tapi web sekaja naik, hai panci. Anggup borok no hamzah gaya angkaja ka. Bawa siang, ani langma tongsak ni bagi tongna mereka kawai kaja puni. Bono karai ang, tapi kau bepan ka kasang lagi ya, ka kasang lagi.
0: Nagi ya, tapi anggup borok baik kaja kena naik. Abu riba hanya web sekaja. Boneng hanya tapi kaja gaya ni tunggu. Bini saya bahaya nyom malukung eksen gue nyetuk yo.
1: Nada sa,
0: oh beradi, yang siapa? Nengki sahat yo tang paji, hi surani a istil ni kudro gor angtung o naji. Tapi nu paji do.
1: Nada, anu nu kok thaisa sakhe,
0: tam kok sana.
1: Nada nengasu leka pola, nuda sijak abose, abri, kogor bayba.
0: Mana dia apa? Neng tarang ka?
1: Apa?
0: Deportar?
2: Tamiya, kabar tiba.
0: Kabar ya. Tamu kebab dia extend pun simi. Kita misa bos Maya hingga tengah. Tahu bebang na abo, amit hangka. Kamu kereng tangmani, lama wa extend hangka. Tapi ni jenis hanya ketinggalku. Abu kabarun lagi ba?
2: Oh, abu penangmani kok no. Tamu kebab ya. Neng hai bujine borok kai tu ni thani, bela hamsa zak. Borok sa borok kabar. Bokorok hamya, bujur tu saya mana cemaiyo, teh borandi. Abah borok tu nengah sekha kolok mak laye, nasihni cemani. Nyakeba asik neng, bono suba mani. Abu bokok benyang hamberenai, bela bela hambe maru ya.
0: Ya, seneng bono suba.
2: Aw, haji ya jorak kerja. Thanks ya neng. Neng bai malai ke, teh kotor lah suda masih khasiang kayo.
0: Borok hangga ba, asik doy cemka, asik berana ba, asik beradi.
2: Belalai kaya.
0: Alat pun, oh ya, pas kami sah saluran kasih nato program tu, arah nung kasih part mana jo?
2: Bahaya ingat bahaya ya, tanpa dana ya no.
0: Ni ni part kau bahaya ngai, from ni nung koraksa, makul pula. Tapi nung kia bono maya ngai, koraksa makul kani banyak makai jeka. Sabtu nung lambo hinte hinte hinte yak ngwo sor hakka. Belalai kaya pun sor dunung mani pagi. Ni ni bihi makul kani aku nung pagi tengah. Kang kono ni ni yak ni so no tiktanya bagi tadi kan, abah hai ni tanya ni, pak,
2: wah ni nama bela kok kutuk le,
0: abah hai kaisa batal le mengenai raja peran ni, orang je kepala yang naik rok no, bujuk seorang hujan naik, tapi sokat kau tu berhujan naik, tapi nung sano tis ni tis ya tanya,
2: dah pun naik rana ta, engkau ni nak kani jek ni sabong naik ber, bawa ke yang tanca ke sengai ni nanglag di ba.
0: Aka ni jono neng asal sal koloma nasiing pemeni neng asal orang nunggu aja pia bolehlah nato masakir. Bono jebi ni pat sujak tungguni debak neng rohul kya neng pia ba bin bagi kuno tawa nanti.
2: Tamo ni naras kumari de.
0: Bongka bini tam biasuang bu.
2: Aha, awan bagi ye, awan kuno kaji tam bongka ba, bongka ba tebis sakable tawa nanti ya. Angner kaham ketisih rohanai. Haji ang tengka tu ya.
0: I. Iko ni kok tak sejajar kelang di?
2: Hambai.
0: Hambai.
3: Anggo tuh zaki ahunkai. Tamu gini ani kau sorhab rena naik tong banoro.
4: Masalo, ni ni awas sutran kei wansuk ma bayung ya ku.
3: Babu neng no wansuk ini aji. Ang waisa kajak. Abu no kare ang tai wai besuk kajak nai. Ang tabuk ni ni kok.

0: kamang tahu tapi bukan soal nak kena itu mahu apa muncul tu salah satu yang dok kayak kayak bawa 101.6 megahertz jo di sini. Alaida pandai asal jadi Maharaja Birbikram nanti bukan asal masalah nanti. Alaida pandai tahu ni pesa benda orang bagi semua tu naik kamang tahu tapi bukan soal dal bi dal pandai warna orang ni semua Maharaja Birbikram kisah mana kau ni bukan bukan ni mung tama 2326253 kodok number Mobile user 03-81 output number and then it tapogdi. Maharaja Birbikram Kishore Manikoni Bophani Mong Tamong. Dadi Phatphatke Kokduk Bhai Karangdi. 2326253 Kokduk number. Tineno Puila Kola. Saptong. Hello.
1: Hello.
0: Lamsago Kulumka.
1: Lamso.
0: Savunka. Hello. Kokre kadang ni tengah terus ya. Kok tu bayi manjudi. 2326253. Kok tu number. Hello.
1: Tarang tekokalan dirija.
0: Sari takuk. Maharaja Birbikram Kishore Manikoni Bophani Mong Tama. Baba belai hambai belai hambai takuk brejesno. Tam khnar nai sari.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Lam sego samka.
1: Diber ko ham tago.
0: Diber ka ham.
1: Ang yang gabot din ni Roti Ranjan.
0: Gabot din ni tako Roti Ranjan lam sego. Bor samong kana nai sari.
1: Oko alag alag toke ni o kuchu ham ko kuchu tum ko. Ano yung rosamong ta rosamong kok thai kai. Rotomen ka Kishore Kumar bhai Lata Mangeshkar. Or tomono anara ke belaken sanai tako.
0: Sabna khana na sadi gadi
1: acha mongkha ani ayang kamal gatne bai subhadra yang takardala ni bai kolika gai chani takok te kardala ni bridges anka jumpai jumpai jani
0: nang da kon khana din ke कुछ तुमको
2: हाँ हाँ

0: pai zara and trust the only tanka brok kahamon nai ba brok kahamon ya obhayong nai
1: kebe mung to phaya phaya na nani just porina pro jerang kharcha maksha kabang tongta
0: acha
1: acha rang kise kabang tongta
0: inka shungsara to haino siman khata bong ke khnai to nai kapang song drok khana khana shungsara lama kaungon tong surung thane inka ije je private college o thangi je surung mani ba room nomari mamani tauk to saiman khaje brok Ashok Elam Kuri, Barang by Tangonine. Arothangine, Surungtane, Peripelai,
1: Surungtane, Bukishap, Ashok Pelaya, Mnito, but Nini Inko, Takirong Mantani, Afroke Bro, Perpakata Zeta, College Kaham, Common College, one Kaham Kong, top, top college. Amanoj preference rota, and get private college and Kishap com preference rota.
0: Oh, Acha. Takishap cock money, ma, mutong Kaze. Campus ni tu, je Obahai College dara mana paika campus, orang campus ni orang yang ada cakri dok mana ni kan? Sebuku hamla ni klien ni. Abu tama kita suai cakati. Mana college tu campus pun boleh, mana berbeza company dok payu payu ni, berok sebuku terang tangu, sayi terang tangu.
1: Aku, among kan ini orang mana amat engineering dok, amo Iusong utan, jadi final year student orang tu inya kaca campusing kayo, mana non advance cakri ni offer itu, interview na inya, mana nongkrong kan nong cakri mana kita, mana sini kita, am teh kita.
0: Awak kaca tu engineering,
1: awak ke engineering kaya tu ni mana ta?
0: Baki mana MBBS?
1: MBBS ke apa tiro kaya?
0: Agriculture,
1: kerita, kerita, awak ke?
0: Oh, kerita, kerita, aja. Nge, sung tabuk tu, nong tabuk kaca perung nai, agen kaca perung nai, tabuk kaca perung
1: nai. Perung nai,
0: ke. Sini hastewo, tadi tamu tamu tong serung jengai, biang biang tamu lama tong, baiknya serung ke serung dati bosok sok iman.
1: Lama tu kebangun tongo, arts, commerce, sendi ini ni, jadi medical science, ini yang engineering science, neng jepun kacap pot, jepun line tu pot ipano, neng kisah kaham kaya pon nongai, saka kaya pon nongai, neng college college thangka, graduation nongai tapi tadi ag Father study kalian nung porilia. Nggak kisah opportunity kisah komui tahu. Nggak nung jessok higher study kanyai. Nung master diri kaimono. Ampere nung PhD kaimono. Nung nini je net killer kaimono. Net nanggo nini je teaching tan bagai. Net nung kha. Ini amon nanggo. Tapi nung je arts lain thang kan nini BA nanggo MA drop kaimono. Amtirota.
0: Nggak tabuk tu. Sini hasteni rung logo ku kari kalau macam activities kau manuk zakat tahu ke rung logo agriculture bukung zago music tunggu yoga tunggu IT tunggu sekarang kalau tu bah veterinary rok payah manu bah mana engineering rok engineering tu payah kan IT mana IT korang tanya kau nu payah manu kakau ke aje tu kuri
1: ah kuri
0: aje kuri tahu payah manuk zakat ke Tubu, nadi cini surung nai, basically cini bosong ni borok surung nai naya, ba surung panu abahai kaham mari manya. Abah tamu ni bagi orang nung kerja sih kelang ini nai kisah sinan musung.
1: Aw, ani je ang je nung mana je wan sung mani, among ka opportunity tu tong pay tongo no, tahu je digitalization, mani social media pay kya, ani ni noko noko jago jago mobile tongo, komputer tongo. Inke among tamong ka amoni use ni upor depend kayo nung tabok bono use khai ka nung niji ni entertainment entertainment bagai or kaise time waste ngi thongo nung OTT platform YouTube thongo Netflix thongo Facebook thongo WhatsApp Instagram inke amono kisa kom khai ka inke amono kom khai na ni je nung je ni nangmani ni study in bagai ni porina bagai je material nangmani amono nung tabok online nai nai pe poriri tarpore Tapi ini book support lagi, kita teacher sun guidance berkisah, perikhan keno no online. Oh, entertainment bagai nung, amanu jadi just entertainment bagai nak hangke, amanu ini bagai kisah loss si. Lama kisah mui thangta, lama feri thangko. Nung amanu nung entertainment toni di, entertainment sakawa nung ni ni, serungmana kisah preference mana itu, kawan ke nung yang juki mana itu.
0: Mana kawari masrung?
1: Kawari masrung lah.
0: Enggak. Tak kasih tu kebun nuk jahaze, cini borok tu cung mani cini mani kau bayar cung asok kebang serungi banyak. Tapi serungi mana? Kita asok kebang serungi banyak. কা রমদি বাংলা নতুবা ইংরেজি।